0: masak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mokilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia ke kalau betulak untuk kata ne. Moh le motor kata oma, bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi beli puluh lima ku. Aduh, mau ombuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar bi kipi yang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

0: Fina, ni lah aku dia Fina. Ni lah kata dia. Aku nak naik drift dari bawah tu itu. Wow, aku naik drift dia. Ni dua tahun.
1: Mak naik urang mu, lakitnya. Dia mu drift terus morat kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depele mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil puat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ya dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dak nyaga gege.
3: Duh. Aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua, I.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ke kan?
3: Eh, aku lagi kena mohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu, kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekia bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sinik-sinik gekung hutang ngerati. Si barang nang aku gi hutang, kerja redermin, sinik gekung gi hutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak ni fikir. Denyah udah jadi mangsa skam.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Sembayang berpagi anu inam. Dua anugerah rima. Doa gena namang anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat deginya Hebrew tetek sementaru barisana iju tok pirii. Tian mah bala pinu kine dataye. Danya na aga pagu dekine. Pinikir balik mongani bala nemudit dengan kebes dengan naya pisayan. Jesus Kristus ngan sama ngan dona itise dengan adu-adu. Abah mendak macam-macam pengajar dan dosa ngeban kine buhu masu jeran dan betul. Lebih bagus terima kigegah tibu masu gerasa tempat. Dengan beken ngajah undang-undang pasal pimaan. Inya ada ngajah undang-undang sen kaya dapat odok nulung badan sanda tempat. Semayang kita tambah ngami doa surga gana nakam ngan kudus pemerintah kam mendeg pinggir kamera dok tunah de tanah mung de doa surga juga nakami anwiti gunaan de melangan do nampun dosa ami mung mi ngampun niat bersalah ngelau anami mi bahan ami masuk pengancu ngepelepas mi masuk ani-ani dabi ek. Tempah amang dapala berkuasa dengan mudip. Akan meda belah santai akan pitengah. Kituhan Jesus anak akam. Masa pengajar dengan pemudip balana. Beda ami berangan. Dengan beda pimpaham dengan penyuka ami negakam. Makin terup dengan tegap. Bala Jesus anak akam dan tuah nami yang mudip dengan perintah berkan akam doa penyini Roh Kudus tempah da adu-adu hanya pangan tapi Maria da penuh gracia tempah berkan akam bi berkat akam ancah bobo dayung dengan bi berkat buat dibawa kam Jesus Santa Maria ane tempah aminya da birsa nyungka kam sebagai ekonomi itise dan lagi lama ami sindekira kabus. Amin. Mulia negemang dengan anak dan Roh Kudus. Mung dah masuk tegihna itise dengan adu-adu hanya pangan. Tapal kuasa berkat buo kita. Dua gena namang anak dengan Roh Kudus. Amin.

Bungasih pun pernegah. Aran Long Ayah Long Sobeng Rebeda Raju Pi Kembang di kawasan Sepapasal Baram. Perintah sejuta ringgit yen kerja katu taka infrastruktur pusat warisan Bung Bratak. Sarawak rekod 2 kes baru positif rabies. Sarawak sesangka salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius Dermagado Proaso YFM Bidia. Madin tengah neka. Projek bedak kena ransok long ayah neg long sobeng di depan ongkos 100 taruh perut taruh pun 4 juta ringgit dok jakak kemas dalam tipu 2 sawak nemburan. Atir yang bedak raju pergi kembang di kawasan sepak pasar baram. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas Kedatnang arat ambu arong taruh perut 5 kilometer ada ringgit utung ke 2,700 mempatnaan komuniti di Remin Batang DA. Ngerah menega dapat kenyam pemuda asas adi rebis kena nimun pendidikan dengan penyihat samun tembit tipu dehtui ted asir kemiang ke pasar. Projek anda teban kerja pasang jematan sungai Ayah ambu 40 meter ke sungai Sepidik 54 meter sama dua jematan di sungai Sobeng masing-masing taruh per meter ambu. Ia kerasa hati tipu rami nukas tanah projek anak di Miri. Projek Aran Raya Skim Penempatan Semula SPS Ngunggun neg SPS Jagau bergara lebih 120 taruh juta ringgit redo kena tunda taka. Adun ngemah anyi jana keratnang taka semungas tebat aran SPS Ngungun kan nangga bat adi ambu 4.0 kilometer bergarbis taruh perujuk penjuk peri juta ringgit dok tender nga 25 anbran Februari adi lepas. Sedetan aran so nangga bat neg nangga pera ambu mai kilometer adi teban ongkos aroh mai pernam juta ringgit memujur mai pernam peratus. Takah ripasannya so nangga peran neg nangga jagau jaka don tender ngat dem detui. Sebagaimana aratana ina arat balak adi mendong temit bedak perintah Sarawak yang kerja bedak kena arat sementara sebagai projek bas do kenu sepenuh i. Ikan sakati ka pinuri segah di Kenawi. Infrastruktur di pusat warisan Bung Bratak dem detui re dok katu taka ngap peritah sejuta ringgit. Raka strategikana rejung negap dinge warisan batan asar masyarakat Bedia sama beda grua dinge pi kembang ekonomi di kasanana. Adun opar bili sucang gerat nang kerja katu taka hana kiberet pimuda elektrik yang beda duduh operasi di pusat tanah. Pimuda elektrik 24 jam re kuka rebis bege peluang yang pingatur aktiviti adi teban komuniti agensi peritah saman swasta. Aika sakati tipu rami anu Bung Bratak di kapung Tembawang Sauh Bau adidak masang beda gabit Menteri Pingakut yang sungi ngarawat Dato' Henry Harry Jineb. Setelah tanda Dato' Henry Harry Jineb adi jadi ke adun Tasik Biru Keratnang, Bung Bratak ini tanda jati diri pi bekeng atur nikabat masyarakat Bedia adi berguna dok jaga. Raka nambah kena pemuda di kawasan anak berambang aspirasi pi kembang rais adi temit bat dari menjaga warisan samun pi kembang kerja nemi lestari. Bung Bratak teban cerita nyambar dawi pi menungera penyimar adi ngera nura samun nilai adi dok kasat neg Madin Nandu. Madin Bung Bratak dok ngatin jadi terut ngin eko kerja nemi samun warisan adi bian potensi baga dapat dok nyikembang. Perita Sarawak dibenar perita loan 4 juta ringgit sok Perbadanan Perkembang Perumahan HDC yang 4 projek di Dewan Undangan Negeri Dun Kakus ngasawa ati. Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Sri John Sikitayai Keratnang, perita hana perat sok komitmen perita ngaturung rakyat siat ramin adikena repas pijog ramin batang adibau. Pinurung HDC teban perita 9 juta ringgit sok perita persekutuan ke 50 juta ringgit sok perita Sarawak. Penerima grant dong mite pada naik pi bayar pari ngah gaya konsisten seni granana dapat dong ngen pari ke pemohon adi beken ripasana. Eka nanti di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat ngah simbolik rami pijog remin batang bau di rumah Kunjan Anti di Selangau.

Piju Ungaka, beretap samun latihan pasukan bomba sukarela komuniti Ramin Betang di Sepapasar ina raka bisidia derep nura risiko harsau. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, gedatnang susah harana des ente dog tembit jangan amai is entepe jadi ngabrak ngai rabis igas tegar lita pintas puan kada nakit jaga pekas elektrik. Pasukan bomba sukarela dog ngen training berkala isai anggota merti piguna pakai pengkas samun aspek atus ramatika nura harb gaut. Ekra sekati tipu rami serah pengkas gerindung adep ka simbolik nanda tanah di birit gerakan pasukan bomba sukarela stalon di Tanjung Manis. Birit gerakan ana reagi pengkas asas bomba kedai pampiin hos samun pengkas murah apui.

Okey, dengan jam ini dengan kita 44 minit rimpas pukul 6 berpagi. Terima kasih pini bersama ada berpagi ti. Dah abi pengisi segmen Makan Krimuhas berpagi anu 6 dan anu 3 ya. 2 nomboran rima 2026. Andu de ki 2 nah. Kita nyampi de abi buran rima ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada kawasan Kuching de berupa pagi ti dapat keping mena frekuensi ni 06 MHz dengan lagi bagi bila kita ada

kawasan Serian dapat kepimpinan frekuensi ni 0.7 MHz. Dengan kali kita akan berlagi bagi bila kita ada kepimpinan RTM Klik. Terima kasih Pini Wisama di Berpagi Ti ya. Selamat kermuhas. Selamat serapan dan berpagi. Dikali jaga berpagi cun ada bila kita ada ngemit peluang. Exercise ya. Kawasan Senceh Peramin bila kita kawasan perumahan lagi selamat ngopi-ngopi dengan terima kasih minum bersama dia berpagi tia kita rabi sama Senceh pukul 3 berpagi.

Hey, okay, terima kasih Pindu Bersama ada berpagi tiap pengisi segmen Makan Kermuhas. Selamatnya berpagi, selamat serapan berpagi, kita tayo berpagi ti. Supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuh ni ada Anuti ya. Ada kali dan Anuti ada bala kita ada bitukas. Selamat bitukas. Kali ada masih mengak ni kanu pagi, selamat mengak. Punya selamat ngatur dengan paguh ha, kerja bala kita ada sekambuh ni ada Anuti ya. Lagi ada berpagi ti Azuka Kus Kunci dengan bala kita ingin pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD era ngatur senceh dua misa ngatur program ya. Ada lumur ni na senceh misa gawai dengan lagi ngatur majlis malam makan malam gawai 2026 ya. Okay, misa gawai ti era ngatur ruang 22 nombor 5 2026 senceh dog andu 5 Pukumahi Bingara The Cathedral St. Joseph Kuching dengan majlis makan malam gawai 2026 Renato Ruang 2 Petaruh Nombor 5 2026 pukul 6 Lamatan 2 The Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jeran Stampin Kuching ya. Pun bagi bila kita daerah miri tiket dinner ti tiket majlis makan malam gawai 2026 ti bila kita boleh berhubung dengan pejabat paroki St. Joseph Kuching nombor 02-424-424 atau bila kita pun boleh berhubung dengan Puan Cecilia James nombor 05-526-26 ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti berpagi anu 6 dan anu 2 nomboran rima 2026 agak tuan lagi kita ada nyambut anu gawai berasa ada masa iti nama yang bila kita ada mengunah penyedia ada berempah lapung macam-macam penyedia kita ada ke penyambut gawai ada sawati dia dapat cindera bikudung jangkanya. Wani pun atur dengan Pak Agus mau kerja belah kita ngarap ingatur kerja belah kita dapat kita ngaturnya dengan mucur ya. Okay, dengan saya kita pisilu lagu-lagu hibur sebab kita kepingakah dia pukul icu berupa gitu.

Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakau pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukul 5 berpagi. Sembengas Pempun Naga. Jeran Long Ayah Long Sobeng jaji pinaka pimancang de utak terun baram. Ini juta ringgit pidato taraf infrastruktur pusat warisan Bung Bratak. Sarawak ngerekod 2 kes bau positif rabies. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Projek pidato taraf jaran de Long Oya nek Long Sobeng dengan ungkos 100 taruh-taruh pen 4 juta ringgit jangka siap abi timpu 2 sewa 6 bulan. Di sekaligus jaji pimancang bahas de utak terun baram. Gapit Premier Dato Amar Douglas Ugambas menang projek kembuh taruh puluh lima kilometer nyugon penyenang nek 2,704 inya kampung wang siap punah. Inya ratus pendapat kenyam pimancang lebih paguh kiberet pendidikan dengan kesehatan selain senang ngented hasil kemenyang nek pasar. Projek tipen ngelibat ngunah jematan Sungai Ayah kambuh 40 meter, Sungai Sepidek 54 meter serta dua jematan de Sungai Sobeng masing-masing taruh puru meter. Pidanti wang biucap de Madis muka tanah projek ti de Miri. Projek jaran bahas skim penempatan semula SPS Ngungun tok SPS Jagau biraga lebih 120 taruh juta ringgit ira dok tunah secara berperingkat-peringkat. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Ngemah Anyi Chana menang fasa sibungas ngelibat jaran SPS Ngungun nek Nanggabat kembuh 4.0 taruh kilometer biraga lebih taruh perujuk pen icu perii juta ringgit. Merada tender wang 25 anuperan 2 derimpas. Jaran masuk Nanggabat nek Nangga Pera kembuh mahi kilometer dedak ungkos mahi perunam juta ringgit iti nama mahi perunam peratus tunah. Fasa debeken masuk Nangga Pera nek Nangga Jagau jangka dok tender wang suku Kitaru Sawati. Jaran meret nek simpang Jagau kembuh icu kilometer penira dok tender kait tuhai lagi. Jaran sementara disebaiti senca jaran balak dengan Dok Tumit Perintah Sarawak Sibayu ngunah jaran bahas de sepenuh na pidanti nek lis agah de kanawit. Infrastruktur de pusat warisan Bung Bratak ira dok naik taraf minan bilanca ini juta ringgit. Ti langkah tinanagap nyaga adat kaum Bidaya serta ngiranca ekonomi de kawasan ti. Ahli Dewan Undang Negeri Adun Opar Billy Sujang menang naik taraf di senceng libat nyambung karen tinan pigatu dengan negap operasi pusati karen 24 jam irak muka lebihahi peluang guna aktiviti dengan ngelibat komuniti agensi perintah serta swasta. Pidanti wang biucap de sambutan andu Bung Bratak de kampung Tembawang Sau Bau de dongi rasmi berdagapit Menteri Pengangkut Sungai dengan Laut Dato Henry Harry Jinep. Sementara sen Dato Henry Harry Jinep depan adun Tasik Biru menang Bung Bratak seincil lambang pimudip penegap dengan penyindik kaum Bidaya de patut pisilung dog jaga. Langkah negap nyaga warisan ti birajah dengan aspirasi pimancang negeri de ngemit bahat nyaga adat serta pimancang pinemi de lestari. Bung Bratak seince cerita kisah tayung berak saning amina pinyalan pimudip cabaran de dog tinura dengan nilai-nilai de dog entagan. Iti seh menjaji kawasan ekopinemi dengan warisan de bahas peluang pisilung dengan ngimaju.
Perintah Sarawak lulus RM4 juta duit pinjam de masu perbadanan pembangunan perumahan HDC terdeg 4 projek Dewan Undangan Negeri Dun Kakus Sawati. Menteri de Office Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai Menang bilang jati indi masu tanggungjawab perintah tinanulung rakyat ngempuk remin de lebih paguh khas nengguna remin tangan de bau. Bantuan HDC ngelibat belanja RM9 juta masu perintah persekutuan dengan RM50 juta masu perintah Sarawak. Penerima pinjam dok sungka mayar balik secara konsisten mehen duiti dapat dotinan balik inya de beken. Bidanti wang biucap de Majlis Pemimpin Bisama Rakyat dengan simbolik perasmian bijog remintangan bau de rumah Kujan Anti de Selangau.

Silungaga. Pinibu serta latihan pasukan bomba sukarela komuniti Remintangan de Utak Tarun seincil langkah siap sedia wang bitura dengan penyusah. Menteri Parlimen Tanjung Manis Dato Insinyur Yusuf Abu Wahab Menang penyusah mung sahu patut tumi bahat setegal boleh berlaku wang bila saja setegal liter pintas atau pengilayap. Pasukan bomba sukarela dog latih secara berperingkat-peringkat mahen mahir minam pikakas serta paham aspek penyelamat wang nura timpuh bigaut. Pinanti wang rasmi nyukon peralatan pelindungan diri dengan simbolik pecah tanah bilik gerakan pasukan bomba sukarela Stalon de Tanjung Manis. Bilik gerakan ti iratinan kudok pikakas bomba mung Pam Umon host dengan pikakas ngkupot apui. Dua kes bau positif rabies dok rekod de Kuching dedak timpu dua perucu anu berempat tok ini anu beran rima Sawati. Kes ti dok dapud masus mengni sampel de dok periksa. Upis Perkhidmatan Veterina Sarawak de Facebook bedaan ini kes de Sungai Tengah Kolong 2 Kuching ngelibat kasung de jinaka Pak Dog Pelapas. Ini kes lagi de kampung Sungai Atas Singai Bau seince kes Dog Kuut Kasung. Setaka burung birima Sawati semempat kes positif rabies Dog Daput de seluruh negeri. Acara pesta air perlu Dog Pirati secara penuh dengan ngemikira tempat penyelamat inya ratus jeran de badeg serta inya de bicua de tempat nganjur acara. Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan tempat de tada inya bicua kai tentu pagu dog tinan. Buat pikir inya de bicua de kawasan tipen perlu dog tumit bahat. Pikara perlu dok perhati beda pihak berkuasa tempatan sebayu dok cadang atau ngelulus nehen dapi-dapi tempat. Ne percaya acara pesta air dok ira dok bantah beda inya ratus kena dok tunda senek dengan tempat inya becua ira ngeban penyusah ne kedaan lalu lintas. Setegas en penganjur program demunti perlu perhati masuk akhir perkara. Iju perdua motor 4-wheel masuk Sarawak Semenanjung Malaysia Sabah Brunei Indonesia dengan Filipina ira suwe Sarawak Safari 2.0 de Bintulu ting libat 100 iju perdua orang peserta. Penasihat program ti Awang Badrul Hishamullah menang ti beken minat sukan lasak pak jaji platform debi guna tinan piragah sektor penemi dengan ekor penemi negeri. Program ti engkadeh aktiviti pacuan empat roda dapat dok tunda secara tikawal dengan pagu selain negap terbidingan ancah klub-klub pacuan empat roda masuk abih dengan sepak Sarawak. Edisi kali ti ngelibat empat jaran de ulu Sungai Anap Tatau de engkadeg pincuba dengan entebek pimagu Ohong Tarun.

Okay, dengan jam itu dengan kita 20 tahun Ruminari Post pukul 8 pagi. Terima kasih bagi bagi kita ada setiap bersama 10 pagi ti. Baiknya bagi bagi kita ada keping minat RTM klik. Okay, ada 10 pagi ti pernah suka aku piragan semua bagi kita. Ngina Jabatan Perpaduan Negara dengan Integrasi Nasional Negeri Sarawak. Ia mengatur program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak 2026. Sencha Wang Pri'i Nek Semeheng Anubran Rima 2026 di kawasan Engkudok Muto Pasaraya Boulevard Miri Sarawak. Ya. Program ti jangka irang rasmi bedah yang berhormat Dato' Sri Aaron Agodagang Menteri Perpaduan Negara. Ya. Saya masih tinggal-tinggal program Teranatur da abih buranti ya. Program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak Sawak 2026. Selagi dah berupa lagi tipan suka aku sekunci dengan bala kita ingin klub rekreasi dengan pengguna dengan pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematu irang atur Tematu Etnofest 2026 edisi de ke semengni irang atur wang 22 anubran rima ne ke 20 taruh anubran rima 2026. Program tiran atur pukul mahin setengah berupa lagi ne pukul 92 terpengaruh de Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu ya. Sejeni program de Eranatur Milang Sawa berandu dengan penyambut gawai ya Sawa 2026. Okey, dua prima nebran rima senje akhir program-program de Natur. Tengah program de Eranatur Wang Bingare senje ada tanding onak Dayung Gawia Tematu 2026, tanding Anak Dari Pogan Gawia Tematu 2026, tanding Sinda Gawia Tematu 2026, dengan lagi ada Contemporary Dress Dayung Gawia Tematu 2026 ya. Okay, wang 20 tahun beran rima 2026 sejak acara kemuncaknya tanding Dayung Gawia Tematu 2026 ya Renatur pukul Pri'i Bingare Wang 20 tahun bulan Rima 2026. Mati tinggal-tinggal program dari Renatur di abih bulan Rima di Sawati yang berandu dengan penyambut Anu Kawai 2026. Okay, dengan setiap silam lagi lagu-lagu hibur sebab kita keping agak pukul 2:30 berupa gitu.

Astro Pagi si mengasa demuti pun pun abar. Orang lelong ayah, long sobeng, pinggorak pemasang kawasan aso turun baram. Ni juta ringgit dengan kakak takah infrastruktur pusat warisan Bung Brata. Sarawak rekod 2 kes bau positif rabies. Astro Pagi bersama duaku filem Nabuang dan Abar Pagi YFM Bidia. Projek kakak takah orang long ayah nek long sobeng pakai beranya 100.4 juta ringgit saka siap dan tipu 2 sawa 6 bulan. Projek ini dia jagim pigorak dan pimasang kawasan asuk torut baram. Gapit Premier Dato' Ahmad Douglas uga embas nang projek orang de omu kira 35 kilometer ino dia ingin piutung duduk kira 2,704 orangnya ada bori botang. Ratus pun saka ge kinyam akses de Robi Pago, de kodak pendidikan du kesihatan, ruasan pimudah, asep pimura, obo toban ke pasar. Projek pun nawap ge projek naik gimatan sungai ayah de omu 40 meter, sungai sepidik 54 meter, bayar 2 gimatan de sungai sobeng, sama-sama omu 30 meter. Ya sobat niti dan majlis motah tanah projek ini The Miri. Projek orang de nyamung skim pinopat bau SPS ngungun nek SPS jagau deman beranya robih 120 taruh juta ringgit ria obah penuh pakai takah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyi Jana nang fasa sibungas melibat orang SPS ngungun nek nangabat omu 4.0 kilometer. Bitoka Robi Star Pujuk Poin Jupri I Juta Ringgit meh oboh tender dang 25 honbran 2 deropas. Sementara orang deso nanggabat nek nanggapera omu moi kilometer deman beranya kira moi prunom juta ringgit adin memasang moi prunom peratus. Fasa seropa siti so nanggapra nek nanggajagau saka oboh tender dan suku ke taruh sawaidi sementara orang murid simpang jagau omu juk kilometer ria oboh tender di tuyada. Orang ino dia iti ialah orang balak dua perita Sarawak mita ngan oboh kakak takah si bayuh kerja naik orang ayuh mesiap. Ya sobat ini ti nuduk pingar abar de kanowit. Infrastruktur de pusat warisan Bung Brata saka reba kakak takah pakai suka beranya ni juta ringgit. Iti raka strategik nganya piara warisan batan asal nyaa bidaya bayar gorak pimasang iko pelancongan kuasan ino. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar, Billy Sujang, nangiti demorat si dia pimudah karan ngan nama pagu pimudah dua pikungang operasi pusat ino. Pemudah karan 24 jam, dia buka lebih boga peruang dengan ngatur aktiviti-aktiviti dan melibat komuniti, agensi perita, bayar swasta. Dia seperti niti takar penyamut, Anu Bung Brata de Kampung Tembawang Sau, Bau, dia bertajah dah gapit Menteri Pengakut Sungai Duk Laut, Dato' Henry Harry Jineb. Sementara itu Dato' Henry Harry Jineb de jagin ke adun tasik biru nang Bung Brata ialah tanah jati diri binaan dua pibakuang kaum bidaya de misti obah imap. Sijaka dengan nama pagu pimuda de kuasa ini beramah dua piniat pimasang negeri demit bat nuduk pengijaga warisan bayar pimasang kerja Nomi Lestari. Bung Brata ialah cerita pasar sumuk babai pengidip bardemono bayar pinura demisti obah ngijawin bayar nilai demisti obah kidip. Kuasa Nino Adin majagin destinasi Iko Pinomi do warisan dari Kitubu obah masang. Lon 4 juta ringgit obongi bonar da perita Sarawak ngirusuk perbadanan pimasang perumahan HDC send 4 projek de dun kakus soa ide. Menteri Dapis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai nang suka beranya ino kodak sen komitmen perita turung rakyat ogi bori o depa derobi pagu amatah naik bori botang debau. So-so pinurung HDC melibat suka beranya 9 juta ringgit so perita persekutuan 250 juta ringgit so perita Sarawak.
nya ada terima loan obomitia da bayar pari sa duit ino dapat dipakai da nya ada boken. Ya seperti ini itakar Majlis Pemimpin Bisama Rakyat dua simbolik pitaja naik boribotang bau de rumah kunjan anti de Selangau.

Kita buat dua abar. Pikakat bayar latihan pasukan bomba sukarela community Bori Botang di kawasan Asok Torun yang rakah nganya nyidia barat bunuh nijauin risiko hal opui. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab nang nyaa doi dapat mit. Jangan har opui sebab dapat beraku sinya-sinya sija amata setegar lita pintas atau doi bijaga-jaga. Pasukan bomba sukarela dia arit obongin latihan pakai pikokas murah opui bayar puan aspek pengeramat takar ngijauin tipu habikaut. Ia sobat niti takar sorah pikokas pengilindung odep dua simbolik motah tanah birit gerakan pasukan bomba sukarela stalon de Tanjung Manis. Bilik gerakan ini tapet topatnya jikan suap pikokas murah opui de kodak pampiin hos bayar pikokas murah opui. Dua kes bau positif rabies mau berekod di Kuching. Sentipuah 20 Jun berempat neng niat berlima sawah itu serapas prosa 40 ni sampel. Dalam Facebook Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak, ni kes di Sungai Tengah Kolong 2 melibat kosong de doi obok kurung. Ni ada kes de kampung sungai atas Singai Bau, ianu kes nyaa obok ngigit kosong de doi obok kurung. Siri bulan rima sawah ini, 4 kes positif rabies mau bertapet di seluruh negeri. Pengatur acara Pesta Piin, mesti nak kita berperhati selepas mit kira topat, pengamat ratus, gaya pimonu muto, bayar buat pikirnya ada kaku premis sinek ino. Menteri Belia Sukan Dua Pimasang Urang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah saai acara ino doi paguh obang ngatur de kawasan dagang de ayu. Nama lagi, pihak bikuasa tempatan mesti riak nimang boga pikara si bayu ngin cadangan atau pingi bonar. Dia bisaya, oginya ada dai setuju dua pengatur Pesta Piin sinek kompleks bangunan sebab iti dia nyobap pinusah orang bidada. Robaninuh pengatur mesti dia boninga so boga umia. 22 motor 4-wheel drive so Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Brunei, Indonesia dan Filipina, Suwa dan Sarawak Safari 2.0 de Bintulu melibat pisua 172 peserta. Penyiasa program ini, Awang Badrul Hishamullah Nang, Safari ini ida sejak acara sukan lasak pajagin ke platform dengan pelaku kerajaan nomi dua iko pelancongan negeri. Itu pun gorak ke aktiviti 4-wheel drive secara tikawal dua nuna atur rasun kakak Torin Jamit de Osah Club 4-wheel drive de Daang dua luar Sarawak. Edisi kali ini melibat orang de ulu Sungai Anap Tatau dengan Ayu Pinura bayar kawasan Abang Toruna de Sangen. Angkung amat sabar ke pasal bau pun. Orang Long Ayak, Long Sobeng pergorak pimasang kawasan Asuak Torun Barat. Ni juta ringgit dengan kakak takah infrastruktur pusat warisan Bung Berata. Sarawak rekod dua kes bau positif rabies. Demutis Jabar YFM BD dan penyusun dah Nur Akilang Arbain dua penukar Kang Sinabau dan George Martin dan seksyen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

Okay, lagu bersama dengan Vivenci de Martina. Ini tengah lagu dia berkenaan Bicanggi, ya. Okay, awak ni pun ada berubah lagi. Kita akan tebuk ke report ke Yanu. Tiba kita masuk Opis Meteorologi Malaysia. Bagi dan uti 2 November 2026, bila lagi pukul 7 pagi, genuhain semeng 2 jam de seluruh negeri Sarawak, ya. Okay, ada berupa pagi ti senja hujan de kudu tempat de Serian Seraman Kapit Mukah dengan Bintulu. De berupa pagi ti keadaan do pagu de Kuching Semerahan Betong Sarike Sibu Miri dengan Limang. De lama tenu ya ribut pite dengan hujan ira berlaku de kudu tempat de Kuching Serian Semerahan Seraman Betong Sarike Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dengan Limbangnya. Kedalam melau Sarawak, lau belumang pinatu na kusong perima na ke indi pen kusong meter. Angin umoy masu baradaya kilaju na semheng na ke 20 kilometer ini jam dengan suhu de anuti 24 na taruh 24 derajat Celsius. Ya, de mati report Gayanu. De tiba kita masuk Opis Meteorologi Malaysia bagi danuti 2 November 2026.

Okay, there's Marcus de Martin ada bersama Adib ya. Okay, selamat pagi dengan Ronald Dennis. Ada bersama kita berpagi. Tengok ucap selamat berpagi dengan semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat-sihat selalu ya. Masih lagi Johnny Oni pernah ada bersama kita berpagi tengok masuk kampung Tersekura Kuana. Nuju salam dengan balai dengan dia Tersemawang. Masih lagi nak ke Feben M dengan membawa ke kampung Baki Tajung dengan lagi nak ke Pingkeping YFM dia. Kita kembali lagi nak ke member GBS Kerumpung Bukar Sadung. Ya, masih lagi Nur Atika pernah ada bersama kita berpagi ti. Henry Bali pernah ada bersama kita berpagi ti. Mekat Beus terus on radio ngojit lagu rohani. Salam manis soku pebumbok. Kuan, terima kasih nak Henry Bali. Ya, masih lagi Alti yang Pakok pernah ada bersama kita. Shalom Jawandu Nek DJ. Mesti lagi Nek semua belah ping-keping Kewana stay safe and healthy always. Terima kasih Nek Atiang Pakok ya. Okay, Julia Sani penanda bersama kita berpagi ti. Rachel Marikan penanda bersama kita ucap selamat berpagi Nek tim DPB dengan Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya Kuching para peminat setia YFM dia. Mesti lagi salam damai dengan Mesra Seraru Masuadipna The Siburan. Terima kasih Nek Rachel Marikan dia ada bersama kita berpagi ti ya. Okey, dia ada bersama kita berpagi ti. Elizabeth John pun ada bersama kita berpagi ti. Ngucap selamat berpagi, nuju salam Nek Bala Group Fan Club, Bala dengan The TikTok, dengan The Facebook, dengan The WhatsApp Kuana. Terima kasih Nek Elizabeth John ya. Okey, James Pangeran pun ada bersama kita berpagi ti. Donny Lim, Muhammad Haris Haikal penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi. Masih lagi Jenny Lilot penada bersama dengan kita. Blessed Saturday morning, selamat bertugas DJ Kuan, terima kasih. Ji Chun Fo penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi Nek Bala Pingkeping YFM Bidaya. Ya, terima kasih bini bersama berpagi ti. Baik nak bagi kita ada senek di Johor.